Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: juga mengatakan bahwa kelompok lanjut usia atau lansia menjadi bagian penting dalam transformasi digital nasional. Menurutnya, jumlah lansia mencapai sekitar 34 juta jiwa menunjukkan besarnya keterlibatan kelompok tersebut dalam perkembangan ekosistem digital Indonesia. Nizar juga mengatakan Indonesia saat ini mulai memasuki fase aging ya, aging population atau populasi yang menua, di mana kondisi tersebut juga ditandai dengan jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas yang telah melampaui 10% dari total populasi nasional. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2, Indonesia menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia, baik minyak kelapa mentah maupun yang dimurnikan ya. Dan pangsa pasar global minyak kelapa Indonesia sekitar 22% pada tahun 2025. Sementara itu, eksportir minyak kelapa peringkat pertama Filipina porsinya 49%, dan peringkat ketiga adalah Belanda dengan porsi 10%. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2, Center of Economy and Law tadi juga merilis hasil kajiannya terkait isu-isu aktual di dalam negeri. Salah satunya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan dampaknya kepada harga pangan teman Pro 2. Turunnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga membuat barang impor dan input produksi menjadi mahal ya. So, tim Celios juga menyebutkan nilai tukar rupiah sempat berfluktuasi pada pertengahan 2025, namun kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menunjukkan tren meningkat sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengimpi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak, dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
3: 98.4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku Tio Nugroho kembali hadir lagi buat nemenin kamu di siang hari ini ya. Setelah tadi Vini udah duduk di sini buat nemenin kamu, sekarang ini waktunya aku buat ya kita happy-happy bareng. Dan teman Pro 2, hari ini aku bakal buka tentu saja seperti biasa kalau misalnya kita siang-siang ada di Pro 2 Hits List International. So buat kamu langsung saja request lagu, boleh banget ya. Ada lagu-lagu baru yang bisa kalian request. Pokoknya tetap stay tune di sini. Habisnya aku bakal play lagu barunya Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Masih di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kalian masih bersama Tio Nugroho di Santai Siang ini. Tadi udah ada lagunya Olivia Rodrigo ya dengan Drop Dead. Ya, ini juga lagi viral banget di sosial media. Aku sedang mencoba menghafalkan liriknya. Terus, tapi menurutku lagunya itu easy listening ya. Jadi kayak mungkin beberapa kali kalian dengerin aja tuh kayak udah langsung bisa hafal gitu sama si liriknya lagu Olivia Rodrigo yang Drop Dead ini itu. Terus, dan seperti biasa ya, Olivia Rodrigo tuh selalu memberikan vibes-vibes yang kecintaan gitu, atau mungkin menyayat hati, atau mungkin kalau dulu sebelumnya kan lagu-lagu galau-galau ya, tapi kalau ini lagunya kayak kecintaan yang brutal banget, ya gak sih? Dan habis itu tadi juga udah ada Sinaspiro dengan The Visitor, teman Pro 2 ya, buat kamu juga. Dan habis ini aku bakal play lagunya yang menurutku masih ya happening juga lah ya akhir-akhir ini ya. Ada lagu dari siapa nih? Sabrina Carpenter dengan Man Child.
1: Oh boy.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulum. Tahukah kamu, delulum merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di santai siang kali ini ya. Dan sudah memasuki waktu makan siang sama Nomor 2. Omong ngucapin selamat makan siang buat kamu yang sekarang mungkin sedang bersama dengan keluarga ataupun juga dengan orang-orang terdekat kamu. Atau mungkin kamu sekarang sedang sendirian, gak apa-apa, aku temenin kamu ya sampai nanti pukul 5 sore. Anyway, teman Pro 2, nanti kita bakal ngebahas sedikit tentang apa ya, makan siang atau mungkin tempat makan yang bisa kita datengin ya, kalau misalnya kita ada ke suatu tempat gitu, oke? Okay? Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai

0: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi, di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
1: Nomor 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di santai siang ini. Dan seperti janji Tio tadi, kita bakal nge-spill mungkin rekomendasi tempat makan ya. Kalau mungkin dulu aku udah pernah nge-spill rekomendasi tempat makan yang ada di Ambon, tapi kita coba sekarang bergeser ke Masohi ya. Jadi kota Masohi ini tuh berada di Maluku Tengah, Nomor 2. Ada beberapa tempat makan yang menarik dan juga menawarkan suasana yang nyaman tentu saja ya, buat kamu bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun sekedar makan siang sendirian, itu bisa banget ya. Jadi ada beberapa tempat makan yang bakal aku spill kali ini. Yang pertama ada namanya Teras Kota Masohi Cafe dan Restoran, di mana tempat ini itu juga merupakan salah satu pilihan utama di Masohi untuk menikmati makanan sekaligus juga bersantai, Nomor 2, dengan konsep kafe dan juga restoran. Lokasinya itu sangat strategis sekali dan juga menawarkan suasana yang casual untuk berkumpul bersama keluarga dan juga teman. Jam operasionalnya ini 24 jam ya, jadi menjadikan pilihan andalan kapanpun kamu merasa lapar. Terus juga fasilitasnya di sana juga ada area duduk yang nyaman dan juga menu yang bervariasi untuk makanan berat maupun sekedar cemilan aja.

Pasti sangat cocok sekali buat kamu yang misalkan cari hidangan makan siang ataupun makan malam yang secara formal gitu kali ya. Terus menunya juga menyajikan aneka hidangan khas yang cocok untuk lidah masyarakat lokal maupun pendatang. Suasananya nyaman banget dan pastinya memiliki pelayanan yang ramah untuk makan bersama keluarga besar, juga sangat-sangat recommended. Satu lagi kali teman Pro 2 ada namanya Warung Makan Surabaya, di mana buat kamu yang merindukan cita rasa masakan Jawa, ada hidangan warung Nusantara yang familiar dengan lidah ya. Di tempat ini itu adalah jawabannya, karena menu yang disajikan itu umumnya hidangan harian yang hangat dan juga mengenyangkan gitu. Terus jam operasionalnya itu buka dari jam 5 malam sampai malam hari pukul 23.00. Nah, kelebihannya apa? Harganya relatif terjangkau sama Pro 2 dengan porsi yang memuaskan untuk kebutuhan makan harian. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita bakal balik lagi ya. Kita bakal ngomongin lagi terkait dengan makanan. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

The next one ada Ara Resto Masohi, di mana restorannya itu menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di pusat kota dengan rating yang cukup baik 82 dari pengunjung ya. Dan tempatnya bersih.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian,

dan istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber informasi.

teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Kalian masih bersama Tio Nugroho teman di Pro 2 Sport ya. Setelah tadi kita dari Timnas Indonesia, sekarang kita bahas terkait dengan IBL. Jadi babak semifinal IBL GoPay 2026 akan mempertemukan Satria Muda Pertamina Bandung dan Bogor Hornbills teman Pro 2. Jadi kedua tim ini akan bersaing memperebutkan satu tempat di partai final musim ini. Hornbills ini memastikan tingkat semifinal setelah menyingkirkan Kesatria Bengawan Solo pada putaran pertama playoff. Mereka menang dengan keunggulan seri 2-1 melalui pertandingan yang berlangsung sangat-sangat ketat ya. Dan juga dari sisi lain, Satria Muda ini melangkah ke empat besar dengan performa impresif. Mereka menyapu Hang Tuah Jakarta dalam dua pertandingan tanpa kekalahan. Terus juga pengalaman dan juga keteladanan dari squad menjadi modal yang sangat penting bagi Satria Muda. Tim asal Bandung itu juga memiliki tradisi kuat untuk ajang playoff. Sementara itu, Hornbills datang dengan kepercayaan diri yang sangat meningkat. Mereka menunjukkan mental tangguh saat menghadapi tekanan pada seri sebelumnya. Dan babak semifinal IBL 2026 GoPay ini tuh akan menggunakan format best of five. Jadi tim yang akan lebih dulu meraih 3 kemenangan akan lolos ke final. Dan sistem pertandingan akan dijalankan dengan pola kandang dan tandang tahun Pro 2. Konsistensi para pemain diprediksi menjadi faktor penentu sepanjang seri semifinal. Dan pertemuan Satria Muda sekaligus dan juga Hornbills ini itu akan diperkirakan berlangsung sengit serta menarik perhatian. Kedua tim sama-sama berambisi mengalahkan melangkah ke partai puncak IBL 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

teman Produa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.

0: Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro2 Entertainment, teman Pro2. Setelah tadi kita ngebahas terkait dunia olahraga, sekarang kita bahas terkait dunia hiburan ya. Jadi mulai 1 Juli 2026 nanti, registrasi kartu SIM baru di Indonesia itu akan menggunakan verifikasi biometrik wajah, teman. Dan kebijakan ini itu diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital setelah masa uji coba selama hampir 5 bulan dinilai berjalan lancar. Dilaporkan oleh Antara News, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah ini mengatakan bahwa sistem biometrik yang digunakan operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, Ooredoo, XL Smart terbukti berjalan baik selama masa uji coba dengan respon masyarakat yang juga cenderung positif. Dan data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia mencatatkan sekitar 1,4 juta nomor baru telah didaftarkan menggunakan verifikasi biometrik wajah sepanjang Januari hingga April 2026. Terus berarti kedepannya, teman, registrasi kartu SIM baru akan menggunakan teknologi pengenalan wajah face recognition yang datanya ini dicocokkan dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Edwin juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data wajah pelanggan karena data biometrik hanya digunakan untuk proses validasi identitas saja. Selain dinilai lebih cepat, sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi resiko penipuan, phishing, hingga pencucian identitas. Nah, teman Pro2, meski akan menjadi syarat wajib bagi pelanggan mulai Juli 2026, aturan ini belum berlaku untuk pengguna kartu SIM yang sudah aktif. Pelanggan lama tetap dapat mengikuti registrasi biometrik secara sukarela atau voluntary dengan kesiapan operator dan juga hasil uji coba yang dinilai memuaskan. Pemerintah juga memastikan sistem ini juga akan mulai diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia mulai Juli mendatang ya. Oke, teman, semoga tidak memperlibet ya kalau misalnya kita mau registrasi dan tidak ada kendala seperti tadi yang diuji cobakan ya. Dan tentu saja hal ini semoga bisa menjadi langkah untuk lebih mengamankan data-data kependudukan.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu sama Pro 2, sequel seri A Different World. Ini akan tayang perdana di Netflix tanggal 24 September 2026 dan tanggal tersebut bertepatan dengan 39 tahun sejak serial orisinalnya pertama kali debut dilantik dari Variety ya. Dan serial ini itu merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987 yang kembali berlatar di kampus fiksi HBCU Hillman College. Milah Joy Moon didapuk menjadi pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne dan juga putri dari Dwayne Wayne dan juga Whitney Gilbert. Dan tokoh Deborah ini digambarkan sebagai tokoh yang bebas, berjiwa seni, berhati besar, serta masih mencari arah hidupnya di lingkungan kampus 92. Kisah yang memperkenalkan juga generasi baru mahasiswa Hillman College ya. Generasi tersebut antara lain ada Rusida Duval yang mengambil jurusan hukum pidana sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya. Selain itu juga Shaquilla Johnson, seorang atlet bintang 5 dengan membawa nama besar keluarganya. Selain itu juga terdapat Amir Rodale, mahasiswa psikologi yang lebih mahir membantu orang lain dibandingkan menghadapi masalahnya sendiri. Ada juga Hazel Henry, seorang gadis yang religius ya, gadis desa yang religius yang sedang mencari jati dirinya. Sementara itu Koko Achebe juga merupakan pengusaha fashion asal Ghana dan Nigeria yang berupaya mewujudkan visi kreatifnya. Sejumlah karakter lama serial sebelumnya juga muncul teman, termasuk juga Whitney Gilbert dan Dwayne Wayne. Bersama-sama mereka dan bersama-sama dengan tokoh ikonik lainnya. Dan serial ini teman turut menghadirkan berbagai pemeran tambahan di industri hiburan. Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh Netflix dalam Netflix Celebration of Blackbird Television di Amerika Black Film Festival. Oke. Nanti kita tunggu ya bagaimana serial ini akan menjadi berlanjut ya. Tentu saja di Netflix nanti tanggal 24 September. Oke. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

teman-teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Pro2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Santai Siang tentu saja. Dan di Pro2 Entertainment ini aku bakal nge-spill beberapa informasi lagi yang tentu saja up to date juga buat kamu. Setelah tadi ada series A Different World ya yang bakalan rilis nanti bulan September. Sekarang ini ada namanya Jejak Hanayori Dengo dan dari Meteor Garden ya hingga Boys Over Flower. Oke, kita baca dulu mungkin apa sih ini. Jadi teman, kisah F4 yang dikenal luas melalui Meteor Garden awal berawal dari manga Jepang Hanayori Dengo karya Yoko Kamio. Cerita tersebut ini berkembang menjadi salah satu waralaba drama Asia yang paling populer dengan berbagai versi Tama Pro 2 gitu. Nah, yang pertama adalah Hanayori Dengo pada tahun 1992. Perjalanan kisah ini bermula dari manga Hanayori Dengo yang terbit di Jepang pada awal dekade 1990-an. Cerita mengangkat tentang kehidupan seorang siswi biasa yang berhadapan dengan kelompok siswa elit bernama F4 gitu. Popularitas manga tersebut juga terus meningkat teman dan menjadikannya sebagai salah satu karya shoujo yang paling berpengaruh pada masanya. Kesuksesan itu membuka peluang lahirnya berbagai adaptasi dalam format televisi maupun film. Terus yang kedua adalah Meteor Garden, ini Taiwan 2001. Nah, Taiwan ini menjadi negara pertama yang membawa cerita ke dalam layar kaca melalui serial Meteor Garden, di mana drama ini menampilkan Barbie Su ya yang sebagai pemeran utama bersama dengan Jerry Yan, Vic Chow, Vanessa Wu dan Ken Chu. Di mana serial tersebut ini mendapatkan sambutan luar biasa dari penonton di berbagai negara di Asia ya. Kepopulerannya juga mengangkat nama para pemeran F4 menjadi idola lintas negara. Dan kemudian teman Pro 2 lanjut lagi ada di tahun 2021 ada F4 Thailand Boys Over Flower. Dimana Thailand ini menjadi negara berikutnya yang menghadirkan interpretasi lokal terhadap kisah F4. Serial ini diperankan oleh Tontawan Tanti Fejakul, Fajirawit Civare, Jirawat Sutivanisak, Metawin Opas Iam Karonj dan Hirunkit Changkam. Dan selain itu teman Pro 2 ya, versi Thailand ini juga mendapatkan perhatian yang sangat luas dari penggemar di Asia dan juga berbagai wilayah. Dan selain dari Thailand juga ada Meteor Garden versi Tiongkok tahun 2018. Terus ada Boys Over Flower dari Korea Selatan tahun 2009 dan satu lagi ada Hanayori Dengo dari Jepang tahun 2005 gitu. Jadi memang adaptasinya lumayan banyak ya kalau kita lihat ya dari Hanayori Dengo ini. Oke, teman, nanti aku bakal balik lagi. Pokoknya buat kamu tetap stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update informasi teman Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS resmi mempertahankan tingkat bunga penjaminan atau TBP untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2026. Keputusan ini diterapkan dalam rapat Dewan Komisioner pada tanggal 28 Mei 2026. Informasi kedua teman, pemerintah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat di atas lahan seluas 31 hektar. Fasilitas pendidikan tersebut dirancang menampung hingga 3.000 siswa. Usulan pengembangan itu ditinjau Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal. Acara dilakukan di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Jumat 29 Mei 2026. Informasi ketiga, PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon Selatan memperlambat respon darurat dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan menyebutkan intensitas serangan turut membatasi akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Selamat berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Maluku Story ya. Ada special request dari kakak Sally Park dengan Dreamers dari Jungkook. Ini adalah jingle atau theme song dari Piala Dunia periode sebelumnya tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. Yes, yang ada di Qatar. Dan teman, aku masih mau nge-spill informasi lagi dari Maluku tentu saja. Kalau tadi kita sudah ada namanya apa? Patimura International Big Fight ya. Tadi yang dilaksanakan di Jakarta, tapi kali ini ada terkait dengan cuaca mungkin ya buat kamu yang sedang beraktivitas. Tapi kayaknya cuaca di Ambon hari ini cerah sekali dari tadi pagi. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah di Maluku mengalami cerah berawan dan hujan ringan pada hari ini. Dilansir dari laman BMKG, yakni pada pukul 7 IT tadi ya, sedang 8 wilayah mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan 2 kabupaten yaitu Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar alami cuaca berawan. Hanya Buru Selatan yang mengalami cerah berawan. Terus juga selain itu BMKG Maluku juga mengeluarkan prediksi kondisi suhu dan juga kelembapan udara di 11 kabupaten kota yang bisa kalian akses sendiri langsung di lamanya BMKG ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau aku lihat hari ini cuaca Ambon sangat-sangat cerah sekali. So buat kamu yang mau nyore kayaknya cocok banget ya. Apalagi besok masih libur, jadi I think you have a lot of time buat misalkan nyore sekalian langsung menghabiskan waktu malam ya bersama teman-teman kalian ya. Oke, teman, nanti aku bakal balik lagi. Masih ada waktu sekitar 15 menit buat kamu yang mau request. Tadi sudah ada yang masuk juga. Aku minta maaf dari Hell Stage. Langsung aja aku puterin, terus disusul sama Kita Usahakan Rumah Itu by Sal Priyadi. Special request dari Gilang yang ada di Solo ya. Ini dia teman Pro 2, Hell Stage, Aku Minta Maaf. Semua

Teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional. So, buat kamu, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang.

0: kumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.92. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: dari posisi 6 minggu lalu ya. Ada yang lagi ngerasain rindu banget sama seseorang, mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: turun walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sol Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agan selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ipat Seventeen jangan paksa rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana sesi potret. Posisi 3, Gia Indrawari seribu kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

107 Dua Suara After School dan juga Sony Music serta Sunnyder ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2019 memperdua melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 memperdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 nomor 2, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: să nu dor, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ada Seines Firo dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produknya ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opaline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelan itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 2 FM, teman-teman terbaik, kamu teman Pro 2, selamat sore untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Pro 2 FM. Senang banget pagi kali ini di edisi 31 Mei 2026, hari terakhir di bulan Mei, tepatnya hari Minggu juga ya. Jadi besok tuh tanggal 1, hari Senin. Dan besok merupakan hari kebangkitan, hari kesaktian Pancasila ya. Hari kesaktian Pancasila 1 Juni 2026 besok ya. Pastinya ada upacara bendera di instansi-instansi masing-masing. Kemudian juga tanggal merah, jadi kamu bisa liburan juga di rumah kalau enggak ke kantor atau enggak ke tempat tugasnya gitu kan. Atau harus mengikuti upacara, ya kamu pasti bakalan di rumah aja. Udah punya planning bareng teman-temannya, bakalan nongkrong di mana gitu ya. Ini aku lagi bahas teman-teman aku juga nih. Di hari Minggu minta nongkrong, padahal aku tuh dinas malam ya. Ya bolehlah besok gitu kan, karena masih dalam suasana libur juga. Oke, teman-teman Pro 2, Fali akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Dan ada beberapa informasi terupdate juga. Fali ingatkan lagi untuk azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya akan jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore untuk teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon FM 98.4 MHz.

0: kita kan bersama.
1: Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: zaman, istilah pre-loved semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-loved berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-loved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-loved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-loved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya.
1: Teman Pro 2, pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Azhar Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Vali Tanikwele.

0: Teman Pro 2, info Pro 2 saat ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus Waisak kepada narapidana dan anak binaan beragama Buddha. Pemberian hak tersebut menjangkau lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan menerima remisi serta pengurangan masa pidana. Informasi lainnya, Teman Pro 2 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan 139 arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Langkah itu memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Penyerahan arsip dilakukan di Jakarta pada 26 Mei 2026 dan kegiatan ini menjadi bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Informasi terakhir, Teman Pro 2, kabar baik datang bagi tim nasional Kanada. Jelang tampil di Piala Dunia 2026, kapten tim sekaligus bek sayap Alphonso Davies dipastikan masuk dalam skuad final Kanada. Nama Alphonso Davies sempat diragukan masuk dalam timnas Kanada menuju Piala Dunia 2026. Hal itu karena Alphonso Davies masih di backup cedera. Namun ia berhasil pulih dengan cepat. Untuk keseluruhan informasinya Teman Pro 2 atau informasi lengkapnya, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion tertentu.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Produser mama teman terbaik kamu teman Produa. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Produa FM Ambon 98.4 MHz. Dan informasi yang pengen Vali share untuk kamu teman Produa kali ini terkait dengan film Semua Akan Baik-Baik Saja. Berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut teman Produa menandai keberhasilan sutradara Bai Muong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya, Bai Muong bersama dengan Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Untuk merayakan capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1. Nah, pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Tix ID pada periode 26 hingga 28 Mei 2026. Tapi ini kan udah 31 Mei ya teman Prado, jadi udah selesai. Jadi buat kamu yang pengen nonton, untuk promo tiketnya udah gak ada lagi. Nah, film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan sutradara dan proses menghadapi kehilangan. Ceritanya berpusat pada Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari, yang diperankan oleh Happy Salma. Nah, kepulangan Langit mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup yang masing-masing dimiliki, mulai dari Malika yang diperankan oleh Aquina Georgie hingga Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Penasaran filmnya seperti apa teman Produa? Kayaknya kamu harus nonton, aku juga harus nonton. Tetap di Produa FM Ambon, teman terbaik kamu dengan informasi-informasi lainnya.

Cuman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

teman, tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Produk FM membuat teman terbaik kamu. Teman Produk, selamat malam. Informasi kali ini yang ingin Fali infokan untuk teman Produk terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat dan retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Napsa BPOM Ria Christine Siagian ini menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Untuk informasi ini, teman

muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Masih di Pro 2 FM Ambon 98.4 MHz. Informasi kali ini teman Pro 2 terkait dengan Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat menikmati wisata domestik selama liburan sekolah 2026. Ajakan itu disampaikan melalui Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair X Bina 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 15 hingga 17 Mei 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, liburan penting bagi perkembangan anak. Wisata dinilai membantu mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, menurut Widianti, banyak destinasi menarik belum dieksplorasi masyarakat sekitar. Perjalanan dekat dinilai tetap mampu menghadirkan pengalaman liburan berkesan. Melalui kampanye Liburan Cara Baru, Kemenpar mendorong wisata domestik lebih relevan bagi keluarga. Pilihlah wisata mencakup perjalanan singkat hingga desa wisata edukatif. Masyarakat juga diajak menikmati pengalaman budaya dan kuliner lokal bersama keluarga.

Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Produknya FM Ambung, teman terbaik kamu. Teman Produknya, saatnya untuk kita bergabung bersama Produk Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan hari Minggu kali ini bukan hanya Music Live Chat teman Produk, tapi Produk Indie, Top Indie, nanti akan Vali sambungkan langsung bersama teman-teman di Produk Jakarta. Tetapi Produk FM Ambung, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara.

atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang nemenin.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

Terus sampai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam Weekend. Masih ditemani sama Edi, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dari jam 8 ini sampai jam 12. Setelah tadi lo dengerin Indonesia Pro Indie, ditemani sama Angga. Sekarang giliran gue, temenin lo di Jaga Malam Special Weekend. Alright, gue tadinya bakal siapin lagu-lagu yang bisa banget temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan juga mungkin nemenin lo yang lagi beraktivitas malam hari ini, lagi menikmati weekendnya yang mungkin masih akan berlangsung sampai esok hari. Jadi lo masih punya waktu nih ya buat menikmatinya. Tentunya malam hari ini bakal ditemenin sama gue. Dan buat lo semua yang pengen seru-seruan, boleh banget. Pastiin lo tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Kekuasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua. Selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Radio FM, teman-teman terbaik kamu. Senang banget Feli masih menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan malam hari ini untuk teman-teman berdua semuanya. Tadi kita udah bergabung bersama Radio Jakarta untuk mengikuti Indie Top Indie di edisi hari ini 31 Mei 2026. Lagu-lagu hiburan masih akan terus kali hadirkan untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat malam dan tetap di Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

zaman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman-teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Teman Pro 2, selamat malam. Informasi kali ini yang ingin Vali infokan untuk teman Pro 2 terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat dan retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan NAPSA BPOM Ria Christine Siagian ini menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Untuk informasi ini, teman Pro 2 lengkapnya juga dapat

Teman Perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Masih di Pro 2 FM Ambon 98.4 MHz. Informasi kali ini teman Pro 2 terkait dengan Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat menikmati wisata domestik selama liburan sekolah 2026. Ajakan itu disampaikan melalui Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair X Bina 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 15 hingga 17 Mei 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, liburan penting bagi perkembangan anak. Wisata dinilai membantu mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, menurut Widianti, banyak destinasi menarik belum dieksplorasi masyarakat sekitar. Perjalanan dekat dinilai tetap mampu menghadirkan pengalaman liburan berkesan. Melalui kampanye Liburan Cara Baru, Kemenpar mendorong wisata domestik lebih relevan bagi keluarga. Pilihlah wisata mencakup perjalanan singkat hingga desa wisata edukatif. Masyarakat juga diajak menikmati pengalaman budaya dan kuliner lokal bersama keluarga. Nah, pendekatan itu diharapkan menghadirkan

of the Bay merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati,

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Teman-teman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan penting

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Teman berdua dengan terdengar irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Minggu 31 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Senin 1 Juni 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikuele, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 1 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Selamat Pro 2, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Tio Nugroho di pagi hari ini. Dan teman, tadi Fajar Nur dengan Tahta Hatiku sudah aku play buat kamu. Dan untuk satu jam ke depan kita akan just music. So, selamat mengawali aktivitas kamu dengan musik-musik pilihan dari aku. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya

Hai teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ke-3. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu, mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi, kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset, itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: kita update informasi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman Pro 2. Informasi yang pertama, komunitas Demulung bersama Angkatan Muda Ranting Shalom Desa Poka menggelar aksi bersih pantai sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pada hari Sabtu pagi lalu. Dan kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi positif antara komunitas lingkungan dan juga generasi muda gereja dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Informasi kedua, turnamen futsal Wali Kota Cup Pemuda Uri Meseng resmi ditutup pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2026. Setelah berlangsung sejak 16 Mei 2026, kegiatan itu diikuti oleh 33 tim. Menjadi ajang kompetisi olahraga sekaligus juga sarana pembinaan generasi muda melalui semangat sportivitas dan juga kebersamaan. Informasi ketiga, teman, pemerintah Kota Ambon mengakui masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum yang baru bagi umat muslim di Kota Ambon. Kendala utama yang dihadapi kini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali Kota Ambon Budi Winotimina mengatakan Pemkot Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi TPU baru, hanya saja proses itu belum membuahkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.go.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Pada selamat pagi teman berdua dan teman, aku Tio Nugroho balik lagi ya setelah tadi satu jam kita jazz music jamming bareng dan aku yakin kalian sekarang mungkin sudah pada bangun atau mungkin sudah mulai melakukan aktivitas ya. Dan aku juga mau ngucapin selamat hari Senin, selamat hari lahirnya Pancasila juga ya. Tentu saja hari ini kalian libur kan? Tadi jangan lupa nanti mungkin beberapa di antara kalian ada yang upacara juga. Jadi semangat untuk hari ini teman pro 2. Dan aku juga mau nge-spill mungkin untuk pagi ini ya, kita akan ada di informasi yang viral dan juga up to date. Tapi sebelum itu aku bakal nge-spill dulu informasi cuaca di Kota Ambon ya, yang akan terjadi di hari ini ya. Jadi menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, untuk cuaca Kota Ambon, secara umum Kota Ambon hari ini didominasi oleh kondisi berawan tebal hingga hujan ringan atau sedang ya di beberapa wilayah kecamatan sejak pagi hingga malam hari. Jadi untuk suhu udaranya nanti akan berkisar di 24 derajat hingga 29 derajat Celcius tergantung wilayah dan kecamatan. Nah, kalau kelembaban udaranya cukup tinggi, berada di angka 77 hingga 97%. Terus kalau untuk kondisi angin ya teman pro 2, kondisi angin ini dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata sekitar 9-12 knot. Dan namun perlu diwaspadai adanya potensi hembusan angin kencang sesaat atau gusty ya hingga 17-20 knot di area pesisir atau perairan. Terus juga teman pro 2, catatan dari BMKG mengimbau masyarakat Maluku khususnya di Kota Ambon untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan juga hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal ini dipicu oleh dinamika atmosfer regional serta dampak tidak langsung dari penguatan siklon tropis Jakmi di perairan utara teman. Nah, jadi bagi kamu teman pro 2 yang hari ini mau beraktivitas di luar ruangan atau memanfaatkan momen libur nasional ini buat vacation gitulah ya, disarankan untuk tetap menyediakan payung dan juga jas hujan serta memantau kondisi jalanan ya yang mungkin licin gitu karena hujan tadi ya. Pokoknya hari ini, karena hari ini masih libur ya, meskipun hari ini sudah hari Senin, tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh kamu. Dan aku Tio Nugroho nanti bakal balik lagi tentu saja. So buat kamu teman pro 2, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.
1: Huh?

0: Masih bersama Tio Nugroho Tama Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman, kemunculan bahasa Indonesia dalam film Backrooms ini menarik perhatian publik ya, setelah diketahui berasal dari The Golden Record milik NASA yang diluncurkan pada tahun 1977. Dan lewat trailer singkat yang diunggah oleh A24 di Instagram, terdengar salam berbahasa Indonesia saat karakter yang diperankan Chiwetel Ejiofor ini menyusuri lorong misterius khas Backrooms. Dan rekaman itu teman Pro 2 itu diketahui merupakan bagian dari The Golden Record ya, piringan fonograf yang dikirim NASA melalui wahana Voyager 1 dan Voyager 2 untuk membawa pesan tentang kehidupan di bumi ke ruang antar bintang. Salam yang terdengar dalam trailer tersebut diisi oleh Ilyas Harun dengan ucapan selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Di luar rekaman salam itu, The Golden Record juga membawa unsur budaya Indonesia lain ke luar angkasa, seperti gending Jawa Ketawang Puspawarna ya, karya Mangkunegaran ke-4 dan foto penari Bali. Wow, luar biasa ya. Terus sementara itu, coba kita dengarkan dulu kali ya bagaimana rekamannya.
1: Malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
2: Main lagunya.
3: Shalom. Hola, saludos a todos.
1: Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
0: Oke, bener ya, ada suaranya ya. Suaranya Ilyas Harun itu katanya ya. Dan sementara itu teman Pro 2, Backrooms juga mengikuti kisah Clark yang tanpa sengaja menemukan portal misterius di ruang bawah tanah toko furniturnya, di mana portal tersebut membawanya ke Backrooms, labirin lorong kosong yang seolah tak berujung. Film ini juga dibintangi oleh Renate Reinsweh, Finn Bennett, serta aktris berdarah Indonesia Amerika Lukita Maxwell. Nearly 15 years later, teman Pro 2, Indonesian's voice from space is still being heard, just not where ya. Yeah? Where do you expect, teman Pro 2? Nanti aku bakal balik lagi teman, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM teman.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Rindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada ya. Dan masih juga tentang informasi yang sedang up to date dan juga viral. Jadi ini ada seorang guru sekolah dasar ya, guru SD di Bali. Namanya Putu Putri Adelia Savitri, yang viral ya katanya setelah membagikan cara unik mengoreksi lembar jawaban siswa. Nah, jadi guru SD ini itu guru bahasa Bali ya, guru bahasa Bali di SD Negeri 26 Dangin Puri. Nah, itu menambahkan gambar doodle sederhana dalam catatan dan juga catatan kecil sesuai dengan karakter masing-masing murid gitu. Nah, kalau kita lihat jadi misalkan nih ada yang dapat nilai ini. Lucu sih menurutku ya. Ada dapat nilai 26, bayangkan. Ayo, siapa di sini yang pernah dapat nilai 26? Ini pakai bahasa Bali ya ini ya. Karena guru bahasa Bali. Oke. Nilainya 26. Terus dia ngasih notes di lembar jawabannya itu. Bibi Anu mula kencur, nilaimu 6 likur. 6 likur itu kayak 26 gitu. Selegang Buin Malaja. Terus sama ada dia bikin doodle, tangannya kayak diangkat ke atas gini, sama ekspresinya flat gitu. Terus ada lagi ini, nilainya 15 teman. Ini nilai apa nomor absen? Terus sama doodle artnya tuh kayak apa ya, lipat tangan, bukan lipat tangan tapi bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya sih malangkrek ya, sama ekspresi marah gitu. Pokoknya lucu sih ya. Terus ini 66 nilainya. Dia notesnya adalah pasti sing malajah ibi palinge. Aku nggak tahu gimana artinya. Cuman ada doodle artnya di situ juga, kayak marah gitu, bawa hanger, bawa gantungan baju. Terus teman Pro 2, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Ada yang nilainya 22, 70, 56, semuanya kayak dikomentarin. Dan menurutku lucu-lucu juga doodle artnya. Nah, kalau yang nilainya 91 ini ya. Jejek anake, jejek nilai Bu Putri masih jejek. Oke. Jadi suka kalau nilainya bagus. Jadi emotikonnya atau doodle artnya itu pun juga menyesuaikan sama nilainya gitu. Kalau bagus jadi bagus, tapi kalau enggak ya gitu sudah. Terus teman Pro 2 ya, metode penilaian yang ceria ini itu bertujuan buat siswa merasa senang dan tetap termotivasi belajarnya gitu. Sekaligus juga mengurangi rasa sedih ketika memperoleh nilai di bawah rata-rata. Good sih ya, menurutku kreatif ya. Dan keren, ini kayaknya gurunya Gen Z deh ya, Kakak Putri ini, Putu Putri ini ya, Kakak Putri ya. Oke, teman, nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi

Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Ya, yes, teman berdua, kalian masih dengerin Tio Nugroho di Sepada. Selamat pagi, teman berdua. Well, pagi hari ini seperti biasa kalau jam 7 kita akan membuka topik, teman. Dan kayaknya topik pagi hari ini kita gak usah jauh-jauh dari your habitual in the morning aja ya. Apa sih kira-kira? Struggle kalian setiap pagi? Apakah kalian struggle mandi pagi? Atau mungkin hal apa sih yang paling bikin kalian itu tuh kayak muak banget setiap pagi ya? Okay. Jadi kalian bisa cerita apapun itu ya, struggle kalian setiap pagi. Apakah kalian struggle untuk bangun pagi? Kalian struggle sama alarm ya, mungkin di set setiap 10 menit sekali? Atau mungkin kalian struggling sama kasur ya? Kayak mager sekali gitu mau bangkit dari kasur tuh, kayak mau bangkit dari kubur gitu. Well, teman berdua, pokoknya aku tadi udah bikin polling di Instagram, jadi kalian bisa langsung cek aja Instagramnya RRI Pro 2 Ambon ya. Di situ udah ada polling yang bisa kalian pilih. Atau mungkin kalau misalkan dari opsi yang aku kasih itu belum bisa mewakili diri kamu ya, kamu bisa DM aja, nanti aku bakal bacain. Oke, jadi selama 1 jam nanti kita akan ngebahas tentang struggle saat pagi hari. So, jadi ya, semangat ya. Memang pagi tuh menurutku harus ada aja dramanya ya. Ya enggak sih? Nanti aku bakal balik lagi, tetap saya jenderus aja di sini di Pro 2 FM.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

82, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

0: Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kalian juga masih ditemenin sama Tio Nugroho pagi hari ini, teman Pro 2. Dan kita juga sedang membicarakan topik yang menurutku sangat relate dengan semua orang, yaitu struggle kalian pas pagi hari. Jadi biasanya pagi hari tuh kayak mager sekali untuk bangkit dari kasur ya, atau mungkin mager banget buat apa ya, buat mandi gitu kah, atau apapun itu ya. Teman kalian bisa ceritain apa struggle kalian kalau misalkan setiap pagi ya. Di line WhatsApp kita juga boleh 0813-5624-5884 ya. Atau di mana? Di Instagram juga boleh, di rri.co.id, RRI Pro 2 Ambon ya. Atau juga kamu bisa tulis di kolom chat kita di RRI Digital ya. Dan teman, kalau misalnya kita ngomongin soal bangun pagi nih ya, jadi aku juga baru aja tadi baca sebuah artikel tentang cara bangun pagi tanpa drama. Sorry, cara bangun lebih pagi tanpa drama. Aduh, ini kayaknya relate ya buat kamu yang setiap pagi suka ada struggle gitu untuk bangun pagi. Yang pertama ya, yang pertama itu gimana bangun pagi itu supaya tidak drama, yaitu dengan tidur lebih awal. Jadi kenapa tidur lebih awal itu bisa mengurangi ya huru-hara saat pagi hari ya, karena tidur dalam waktu 7-8 jam itu tuh sangat dibutuhkan sekali untuk tubuh kita. Dan pastikan juga tidur kalian berkualitas. Nah, biasanya sih dengan mematikan lampu atau mungkin pakai lampu tidur gitu ya. Terus yang kedua itu dengan juga mematikan layar 1 jam sebelum tidur ya. Maksimal 1 jam sebelum tidur kita harus sudah AFK ya, away from layar gitu. Terus yang kedua ini siapkan di malam sebelumnya. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak huru-hara ya. Hal-hal apa saja itu yang akan kita pakai besok itu kita siapkan malamnya. Supaya apa? Supaya untuk mengurangi keputusan di pagi hari. Karena kan kalau pagi hari kadang kita harus mikir yang pakai baju apa nih ya, atau nanti sarapan apa nih ya. Nah, itu tuh kalau bisa semalam tuh kayak udah dipikirin, udah dicatat gitu. Oh, besok pakai baju ini, tas ini. Paginya nanti sarapan dulu ke sini dan ini gitu. Supaya tidak ada huru-hara itu tadi, teman. Ya. Terus yang ketiga adalah alarm itu ya, mindset kita nih yang harus diubah nih kayaknya ya. Mindset kita yang harus diubah terkait dengan alarm itu tuh bukan musuh, tapi adalah teman. Di mana letakkan alarm itu agak jauh dari kasur ya. Tapi pastikan juga kedengeran sih. Terus pilih nada yang semangat katanya gitu. Dan snooze ya. Jadi kalau misalnya udah nyala alarmnya, jangan di snooze. Karena ya meskipun 5 menit itu berharga, tapi jangan begitu ya. Alarm itu adalah teman kita yang membangunkan kita ya. Jadi pastikan kalau misalkan diletakkan jauh dari kasur, pastikan kita bisa dengar suaranya. Terus masih ada 3 hal lain lagi, teman berdua, yang bakalan aku spill terkait dengan cara bangun lebih pagi tanpa drama ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di sini. Setelah ini aku bakal spill lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung untuk modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: begitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal polis aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker. Ya gas aja semua.
0: Pesan merah. Itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Kalau besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulit.

mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman Produa, kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada tentu saja ya. Dan kita masih ngomongin soal hal yang sama, yaitu tadi pagi terkait dengan struggle apa yang kalian alami setiap pagi ya teman ya. Nah, kalau ngomongin soal struggle, tadi aku juga sudah ngasih beberapa insight terkait dengan cara supaya kita itu bangun lebih pagi tanpa drama. Nah, yang keempat itu terkait dengan punya alasan yang kuat. Jadi setiap pagi itu kita harus punya alasan yang kuat, punya tujuan buat lebih produktif, lebih sehat, dan juga mewujudkan mimpi gitu. Visualisasikan hidup yang kau mau setiap pagi. Jadi kayak manifesting gitu setiap paginya. Terus yang selanjutnya adalah rutinitas pagi yang menyenangkan. Biasanya stretching, terus minum air putih atau journaling teman pro 2. Itu bisa mungkin membantu meningkatkan mood kamu. Dan ya gak ada drama-drama lagi lah kalau pagi lah ya. Terus selanjutnya adalah konsisten dan juga bersabar. Bukan sempurna tapi konsisten ya. 1% lebih baik setiap hari itu lebih baik daripada tidak ada progres sama sekali. Oke, nanti aku bakal balik lagi. Dan aku juga mau ngingetin, kalau misalnya aku udah bikin polling di Instagram, silahkan cek aja Instagram RRI Pro 2 Ambon. Tetap stay tune terus di sini, di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sepasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

teman-teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: Well, teman pro 2 masih bersama Tio Nugroho di Spadam. Dan aku mau ngucapin sekali lagi selamat hari lahirnya Pancasila, teman pro 2. Ya, kalau kita lihat Pancasila itu sebagai ideologi negara ya, di mana yang mempersatukan bangsa Indonesia juga Pancasila lahir hari ini. Itu pada saat kalau tidak salah adalah pada saat sidang BPUPKI kan ya, kalau nggak aku nggak salah ya, correct me if I'm wrong teman, jujur aku nggak open ini sama sekali kali ini. Ya teman, tadi kita masih ngomongin soal struggle tentang bangun pagi ya. Jadi kalau ngomongin struggle tentang bangun pagi itu, kita juga harus selalu ingat kalau misalkan meneladani gini. Di hari Pancasila ini ya, hari lahir Pancasila ini, kita harus menjadikan hari lahir Pancasila ini sebagai momentum buat kita mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Asik. Ini udah kayak pidatonya presiden gak sih? Bener gak sih teman? Jadi kalau aku lihat ya memang Pancasila itu memang punya nilai-nilai persatuan, kemudian juga kebinekaan, terus semangat berjuang, terus apalagi semangat meraih kemenangan, cita-cita ya, sama juga dengan hal-hal yang bisa kita lakuin di pagi hari gitu. Nah makanya dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat ya, kita juga pun harus mengaplikasikan apa itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Terus ada juga yang bilang bangun pagi itu juga merupakan salah satu life upgrade, di mana ya ya pastinya ada hal-hal yang sangat-sangat fundamental yang biasanya itu dilakukan di pagi hari, yang mana itu tuh bisa kayak make your day seharian gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal bangun lebih pagi ya teman pro 2, aku jadi ingat sebenarnya sih aku sekarang juga lagi baca ya buku namanya The 5 AM Club. Jadi itu adalah salah satu buku ya self improvement lah ya, di mana ada dua orang. Jadi aku cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada dua orang teman pro 2. Dua orang ini itu adalah seorang pengusaha cewek, sama yang kedua ini adalah seorang seniman cowok ya. Jadi keduanya ini itu sedang menghadiri sebuah seminar, di mana seminar kayak seminar motivasi gitu, seminar untuk ya seminar yang deep, yang ngebahas tentang kehidupan gitu lah ya. Nah terus di situ mereka berdua itu tuh ketemu sama bisa dibilang sosok yang sangat-sangat sukses gitulah ya, secara spiritual maupun secara duniawi gitu. Namanya Riley, tapi pada saat itu dia, si Riley ini itu sedang menyamar, bukan menyamar tapi kayak looks-nya tuh kayak orang-orang homeless gitu ya. Dan mereka berdua seiring berjalannya waktu, mereka berdua tahu kalau misalnya si Riley ini itu bukan orang biasa gitu. Terus akhirnya mereka berdua diundang untuk datang ke kediamannya si Riley yang ada di sebuah pulau ya, yang ada di sebuah pulau, yang mana di situ mereka berdua, si pengusaha dan juga si seniman ini itu digembleng gitu. Bukan digembleng dalam artian yang kayak wajib militer gitu, bukan ya. Digembleng lebih ke arah bagaimana memunculkan habit untuk bangun pagi setiap jam 5 dan memenangkan pagi kamu. If you win your morning, you will win your whole life, katanya gitu. Nah makanya jadi bangun pagi itu sebagai kunci dari masa depan gitu. Kalian bisa baca kok teman, aku itu juga buku lumayan bestseller juga, The 5 AM Club ya. Semoga dari situ kalian juga mulai termotivasi untuk bangun lebih pagi dan melakukan activity yang sangat produktif di pagi hari juga ya. Sama aku juga sedang belajar, jadi ya nanti kita lihat ya upgrade-nya seperti apa. Semoga ya, semoga manusia mageran ini semoga bisa upgrade gitu. Oke, nanti aku bakal balik lagi ya teman Pro 2 ya. Tetap stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu suka kopi lokal tidak?
2: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
1: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
2: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
1: Makanya bangga pakai dan konsumsi.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

0: Masih bersama Tio Nugroho teman di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita masih membahas terkait dengan drama Bangun Pagi ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan tadi aku sudah sempat sedikit cerita terkait dengan buku 5EM Club, dimana memenangkan pagimu itu sama dengan memenangkan hidupmu, asik. Nah, kali ini ya, pagi hari ini aku juga mau membawakan berita juga. Bukan berita tapi info mungkin kali ya, yang menurutku juga agak drama gitu ya. Karena ada 8 orang siswa dilaporkan berhasil dievakuasi dengan selamat setelah terjebak selama hampir 4 jam di atas wahana roller coaster di Iron Shark di Pleasure Pier, Texas, Amerika Serikat. Wow, pada hari Kamis kemarin ya. Jadi kabar ini dilaporkan langsung oleh media lokal sana, yaitu ABC 13 Houston, di mana sambil memperlihatkan ya roller coaster yang berhenti di puncak lintasan sebelum turunan curam yang hampir vertikal teman Pro 2, ngebuat para siswa ini menggantung di ketinggian dengan kaki menjuntai di udara. Wow. Agak hampir-hampir backflip ya teman ini ya, cuman sambil duduk gitu. Terus melansir dari laporan yang sama, teman 8 siswa yang berasal dari 2 sekolah di Houston itu harus menunggu berjam-jam proses penyelamatan di bawah terik matahari selama beberapa jam. Sementara itu tim pemadam kebakaran dan juga petugas darurat menyiapkan prosedur evakuasi yang aman. Proses penyelamatan akhirnya dilakukan menggunakan tenaga darurat berukuran besar ya, yang dijulurkan, tangga darurat berukuran besar yang dijulurkan hingga mencapai kereta roller coaster itu. Satu persatu siswa kemudian dipasangi tali pengaman sebelum turun melalui tangga menuju daratan. Nah, kepala pemadam kebakaran Galveston, Mike Farale Jr. ini mengatakan seluruh siswa berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka cedera. Meskipun begitu ya, sempat diperiksa karena kelelahan dan resiko dehidrasi setelah berjam-jam berada di bawah cuaca panas gitu. Terus juga teman Pro 2, setelah itu pihak Pleasure Pier ini menjelaskan bahwa insiden itu akibat adanya gangguan teknis yang secara otomatis mengaktifkan sistem penghentian darurat wahana. Menurut Chief Operating Officer Pleasure Pier, Terry Turner, sistem keselamatan ini bekerja sesuai dengan rancangan dengan menghentikan roller coaster begitu mendeteksi masalah gitu. Dan kini teman Pro 2, wahana itu ditutup sementara, akan menjalani pemeriksaan seluruhnya sebelum kembali beroperasi lagi. Aduh, untung aja ya bisa selamat ya, ini kalau 8 orang nih baru masih sekolah lagi ya. Oke, semoga tidak ada lagi kejadian serupa ya teman Pro 2 ya. Tetap stay tune terus aja di sini, nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lainnya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita sering berkata, nanti saja, nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah, udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

0: Taman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Sepada. Dan Taman Pro 2, aku gak sadar banget ya, jujur. Aku pikir tadi itu kayak masih jam 8.30 gitu. Terus aku lihat jam, tiba-tiba loh, kok udah jam 8.50? Astaga, berarti kayak cepet banget ya waktunya ya. Karena tadi kita udah bikin polling ya, Taman Pro 2. Jadi saatnya aku ngebacain hasil pollingnya. Jadi spill dong apa yang bikin kalian struggle setiap pagi. Nah, ternyata Taman Pro 2 ada satu yang ikutan polling, yaitu ada kakak Aryo. Kakak Aryo bilang katanya duel maut sama kasur. Oke, mungkin kak Aryo ini tipikal orang yang sangat-sangat mageran gitu kali ya. Jadi makanya dia kalau udah ketemu kasur tuh kayak perangko sama amplop gitu, gak bisa kelepas gitu, ya gak sih? Dan pokoknya apapun itu struggle-nya kamu Taman Pro 2 setiap pagi, semoga pagi hari kalian selalu cerah menyenangkan ya. Karena pagi itu kan sebagai itu tadi ya, awal yang bisa mungkin menentukan mood kalian seharian. Nah, menurutku kalau pagi ya kita harus mulai dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membangkitkan mood kita ya. Dan Taman Pro 2, pokoknya don't go anywhere, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Habis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Terus nanti dilanjut jam 10 ada Pro 2 His List Indonesia. So, kalau kamu request boleh di jam itu, atau sekarang pun juga boleh sih di 081356245884, atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon, atau juga bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital ya. Aku nanti bakal balik, tetap saya cintur terus di sini.
1: Penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan.